Nya jen chö yen tsu sa na Chö nong xie pa ten re chung Chö jen pong du mo xie Chö jen pong du xie na Xin tra xie pa ten re chung